0: kwestione mengi na muka kerana. Ame dah tepen lagi. Google jogi ne bikin kainnya tetap Kenya Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendy Arab mau ya mati ni. Kau cara sis kau gay. Kau gak iya tahun gitu yang new. Kau mau gay sampai nasi itu tak gay. Kangetin kuraya neta sama mana bokin sih mood. Kau gini sih cun mita yulin kau bapak mumbreju. Sebenarnya kau sama yang je kita yulin. Gawin dia aje yang jorunung gulin. Kau mau lihat aje yang jawa landa yang nege. Aje yang je mutai ge kayak tumtak erat ya tumtak.
1: Ketum kita mua FM.
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric.

0: tuko grao na K24 Live Start. Agona tagmo ongeleji nengi nguna eri komite urerio shekibwa quarter finals. Morocco go tuto sa Ufaransa, wa Hispania go tuto sa Belgium, Norway go tuto sa England, Argentina go tuto sa Switzerland. Na gira la agedeba na Argentina ini wengi ingi lagi nyur timi shaka wa Afrika iskiti. Matu wa isa ni amu timi ngungla iri kwa mwa ya kiti wale kikali anye ngitu yot kiti ya gui timi shaka wa Afrika iji ya kiti ya na Argentina.
1: Lagi vanga na inu wala kavwe.
0: Mugi chup chino wa rep Messi ke lagu bilis.
1: Aja higere iwe. Higere inu ma. Messi ko ina talented o multi talented ya. So higere. Higere nye. Higere Cristiano Ronaldo ko. Okabur kabisa ko nere. Aku usah kabisa aku riri nyonya gule, aku miyakne Messi taba nyonya gule. Ane tugule, aku Messi, aku agu amut Argentina, aku bawa World Cup, aku nyurci ke aku beli shirt, aku talking ke ulat orang le most of Switzerland.
0: Angin, jin perci ke korok ial jige lunch ne basilingi shegel fumbele
1: miten boda boda ial lagi tonyi lagi nga go to york 2000 chipo breakfast
0: pangan ge mapema na bova ne batetele karibu ku go eng like pia
2: iko titilet enge emo fm
0: hello
1: karibu ku go eng like pia
3: so bhai mure jo
0: je bo karibu
3: mabegu pangu tek emoni ini ni kagoin pan alisa kaitan aja mengarah ini tu. Kangen kapci, kami kapci agengan ne. Mau agol ini nyo tarite jengke itu leh. Kalau lagi kesi je kami TV agmur niki. Kalau yang ni tayu kogi o sirta kuan ne. Kalau yang mati ane tak agengan tu. Naga bawa agu tu nis mereju tu ko agu si lago kuan sere sere. Kalau o sirta ne baranya agengan. Kungya o sirta ne baranya agengan. Kami lago je. Kalau tuh nongeng ngete tap nevarnya, kalau nyokonjonyo boleh je mite jin, macam kau muta vita ni. Aku mau kalau boleh boy mreju, nalaik boy seju, nalaik arah ini, ramu kau kara ragunah ta. Pas kau muta suheri, angin mut kematian ni, kalau bercit kaya, aku lagi macam getil je boin di sekae. Ya, ni mite juga kalau boy seju ni angilin macam kau tarik suheri, kalau boin di seju ayang utara boleh. Kamu ya seni yang komanda, arah dia tu gore tau komanda lakwet. Kalau dia anjung guna, kalau ni mati ane, tu tuh gua lakwet. Kau ni gina anjung mengarang gua lapor tau. Kalau mengarang tu juga leh. Jema tu komanda lakwet, tu tuh nyalu gigo aji gore itu mana? Agar dia aji ni, angku mato komanda kita ni ya, apa nama dia? Kita kita unisi tu gina anjung mengarai. Kalau tu arah tu, anjung tu ya nanti mana gigo aji gore ti ji amah komanda lakwet. Nanti asme suami biju, kongoi.
0: Amuak kugo, engkau berbaratan atau neba lagi pia, atau pergi nyoro, atau kau neta, nata neba timit muziman atau neba titile.
1: Hagire ne elda, engkau mumbe, iya tuh esha genge na genge, kamu aku mnye garu rugu mnye ne kugo ila kipia. Elda engkau mumbe, iya tuh e titile.
4: Jamke voice je jua mune.
1: Bye.
4: Ogat tu aku gang like dia, kita nyobore nyobu mah nyorua. Ame jauh leji, polisi jauh, mati gay tak goret, ko mamanda lakuet. Gogen aku itu, ko itu tani lakuet, nyobu butjem baret cici. Lagi ni jauh ko kamai kau ugora gule, jauh ko ugora kapsa mati butjem baret tuero. Ungoi elda jezab engan dalat kamu ambe.
0: Ungoi elda engat gini ungoi. Barbar ada nuseka.
1: Barbar David. Hello, utien barat kabisa. Barbaret waseka. Regina Nkembu.
0: Dakika moja ngekosa Regina ibwati leo. Mwa unakubabwe bertanata namba star 441 star 5 hash duge namba muta tenda simu shag jaba 25,000 tayari ga amanda simu shag taman wagmut barchiga wotaginye yal chige agengeng simu shag sana sana jine wa inyur chige lunch namba 2000 nama go siling so sam siling ishak sitini ichi ng chige agi ngebe bertanaba soko uru soko murwa
1: star 441 agina ile miten breakfast sog lunch namba 2000 nduga namba 3 number border. Karibu Regina.

0: nyokwa no nyoku eventually nyoku minister of in immigration quite to take ya de mokong to ngu no ko gi minister of agriculture mele no ko mu ko liya fele me no kala ngi ko gele ju ngi ko fa fo ni ni agi gi expect ni ko pa fo me ni ngo ngi ju amu gi bo gi mu ima ngu ga van ara ngi ne ri ko mu da mu ne ka mu da mu ali ni bi ke gi ko ai ko mi gi po ko ai o lingi ndo mu ko men ko ga si ni ka fi san ne bo security is a really wonderful job au bi gi ngi gele mu ji pas ko in ko mi bi ti u manda ko ko mi bi ti u civier Kami bicara DJ, orang nolai boleh sunat kuat, ko MBS. Era ini, kami dekat tempat kelih. Dogma dekat lagi isto bunge, dogma dekat isto senator, dogma dekat isto in governor. Ngo employer nenyuan ekongo, terus rise. Orang nenyuan murkomen nolai, siapa itu nerise? Tapi matinya sababu. Nyogolia nyogole kama iko isto bunge matinya sababu wale nyogo isto gavana chungwa ngandi angnole uyu waliondo ni mude kulion lakini ile ngesi suronma ko nguna ka ko si ngale nyogo pa oldage chema ka ko nyok po finda gani maneni ngo pa fo men gasi ni ako ya mbuno to mokitinye ke gi yok si amer kweta amotinye ne ngolio lakini kama iko chengi ni manomi ngo metoji mandago Gua kikir asin ni, gua makararan. Kau iste, gua metolvi CV, CVA. Kikir by sur ni, gua makararan. Kau iste, gua makararan. Gua tevi. Lagi ni magasi tap gua, magasi tap. Kamu gigi gua magasi teris, gua magasi nuboris, ngegi gua teris. Aje gigi kueju, aje kejilion, kejistai, gemajiste. Kau nata negotinya ni, otherwise, biji tukul kau performance. Kau ikut kau majukan, kau buri by sur ni. So asiko ngem semua aku tahu gitu kongongo. Nato no kirane otherwise atar cini atau mure juga kongguis kongguis apa sah?
1: Kongguis analisis nengung bayar matelong yang kebeberatan nato nebo cereber wasengisu gawe bayar terabereng bometak nego mageng. Lagi nego toma gaya guna atau gibuat tu nabo beranda negaraan igeri lagi ceng cige geng soko uru soko muru gajel star 441.
2: Lagi wen wen dia nyata nego mita gaya guna silingata siling 1000 jebo school fees. Harbu bayar terabere.
1: Terabere.
3: Kongguis. Naga si, naga ini adalah ni. Ini dia ni gugun, dia ni pun naga naga tu. Najiat ni cuma agere agak tipu jangan ni aja. Kongsi si kantor ni tu, ini ini cinta, ini ni ini orang kantor ni tu. Kenal lewa ya, ni kini tu. Icuan tu, icu cok ni ni di sini sila licia, ini ringgi. Saya mereka akan merapia semua hidup le, dengan waktu sedikit pemirate tu yang objek buat tadi, yang mikino pemirate khusus di tua macam ramai, asal menurutnya merapia nak ni amun, bagi yang antara nanti ni pun, penyusia kecil le, dengan itu macam buat tengok, pun dengan tiga. Sebagai negi, ini negara nanti anaknya senda, yang dua mesti jelekasi. Bukan yang tapa, kita mesti siap negatif itu saja. Punggungas kuat tu punya perasa, tapi punya bapa sih anehnya. Dia lagi punya bantuan caca, aku tunggu itu. Dia punya bantuan itu ni senda, pun berwenang jadi jawab sendiri sesuai. Kali. Ara, mindo cil, ini negara sekali, cara. Kau ni baru ije, itu jaga, itu kandu itu jaga, jadi lewat nanti jadi semua jadi. Jitu bi, jitu ngan lagi juga. Tamu ni, Allah kali. Jadi kandu itu ni ka, ini je, tu kali, kian, wangnya tu kita lagi ni pilih. Ni nombor dah yang kuat, orang ni yang kuat ni. Aku nak cuci sebetulnya. Ni ramai ni boleh kata sah. Nampaknya kini kau serikat. Aku ni dah lihat. Macam tu tu serabi siapa? family nenywan chebo serikali. Ingetun robinikab serikali kokose kityo. Manyoru family nenywan akot agenge en olijan konyoru robinik chebo serikali. Kitam amwoe ale kalyano kandoichu, kalyano MPs chu, FCAs chu, kalyano gavanaichu. Eobi komi serikali. Ngalalwa bichu, eyon kimoche kelewenis, inoe ile kakanum, ak ingen inoe komie ile bichu kokikokilgee. Bik chekikwalda mbarenik kosomanenywan amun kasir lakwet, kobore kobakach chito kerorisi. Konote serikali bik, ikere nguni ng'atutiet nekokisir kele makimoche kenyorta lakwet gaa. Inyoketeben sigindet kele kalyanoton koturegee chito kabisa asipte lakwet sigik, lakini koron kakotar kelakta akobunu amun yon mengen chi en tayin chi neikoktoi neingen ile nonon ko chi nebo kokwet kole komenyoru kasi chi nekisire bik kwam lae logis koron isue ko look chekakibut chebo mokori chebo nanugan look chemara kosiroti komiten gaa. So komoche amwa ale kii ne kandoin ongenam gee eut
2: ongeke
3: kora kikindekitun ot en taa yuno ongoi
1: ongoi neo boyot Arap Ere kotomo kiwekyigee akine kastoindet ake eng yo gaya kebe Narok kidogo kekas akine Arap Kimei sikeweke Kipyagan akotokiro choronok alak, lakini nafas nekararan koiker ile kepangange eng karonetab betutab rani kuyo kakemwaun eng kebeberta nebo star 441 akmwaun kelechin mitei duket nekararan eng yoto netindoi silingishek ata duket number 4 noto nebo school fees.
2: Rabinik chebo school fees komiten duket number 4. Omwongelenjin biik sosom kokenyoru biik tisap tayari noton iole kitionyi loeng akotuyok rabinik choneton. Ngebe kaunti nebo Narok, Arap Kemei, tafanya nini?
1: Karibu Arap Kemei.
4: Chamke Bishop Edu wang Eric Rono, good morning.
2: Good morning.
4: Ongo yenge teshi nyo nabai mo FM, kikoso wako tukul, awo kilia yene liyem Narok, oso liba angata, tirwaji tanemi kiebu jaudi, nemi gama atene yune jalia busta ishek, kale namme emo FM. Kabirwan inenet kule John, tolo michutu, tolo magasi, nole, jawasi, awasa kumiyo asivi tetuti, awo ka amwa kongwe kapero namwan, awang na lebara kunyon. Nesi kuwa mocho le inemet of Kenya kukikete jen kandoi keta, kandoi kapa chejiboeng, awo inita kitindai kuri president nama mut inemet of Kenya. Awo mocho le wakati negi para is, negi kwa kwa mwge nata niko ara moy. Kukite kandoi, chemba besho, go utu kandoi inde negi ikura ara moy. Angora inita kiwale choto nagota ngemwechi neboy, amalam jelel metie lakwa. Awo mocho asa omale, kitekta ya kandoi alak, kanget kandoi kiyoge mbara yuna kuma mochi utkoso bage, kanget kandoi kiyo kora, kongenem lakwet en yono yele kakesire en kapanum. Kotocho kisibote en nirou, kotko bitu ibu kora ko ile kap kisire, inam kora isibote tait ile en kasi. Amacha asam kandoi kiyo kora leo kwe kite iche poro riet, aho kwe kite iche kaa irou. Eche gen nirou en kiraon, kibiri ya kura, che kibire kura mkumi ake ake inam kinyo yeri, kino tole chukwa ishe chukele isha kwa sirwe ilo, kwa sirwe ilo, kwa sirwe ilo. Wakati nebi temara fundraising, ala mi si nemara go jale nyon, kuzitae nyon, koyoto nile geirine saite le togurine kyok, ake samji loo ke mara fufame li noton ke sirwe. Kwa lako po mise ni, awari la lakweta vye no e chen ga moko loo ino tot kasi lele ki kwa nama nembi, si chui ki kwa nama kafana, kwa tatu nko wek lakwe ki chwa nam pleje ki chwa uno ato non, inyo ruwa lak lakwa na imara ki aso mongi lele lakwa nako ki kirachwe. Lakini higo sisto higo kowala kwa potuti kima wa mitengo mii kwa potuti. Ama jasa mwale kwa ndo kwa onge tege kuhundi. Omi kwa ndo kwa chake nge kwa njoka techa ke. Ate higo yu ite jivi kara amoy. Mange nyo kwa ndo ite teka toka ndo ite tinyoru mweshiwa ndeka mweshiwa. Kwa nye chukua kwa nyo uwarabishe. Kwa nyo uwarabishe hafisa mingeri ili rocho visho wake Eric. Ili rocho mabuki itinda uongwa. Kwa nyo uwa techa tangarako toti kusa mche mito imeze tuna kwa besen. Asi kwa rontoka kwa ishene naldake. Kako bitabuta miswane tini wengo toi, kako toku ni kwa wando ichi tando, haa milane wangi nyo kelewe njito, wana mkwala wa iswa kuhu ane ene mi tenka hiru unewanyi wando ino nara mnye toreto. Ambanya sa mwalega wando ichi kia umatongo toku na tabuse ke uchu, nga ambo wangana tine nchoe, asi kwa rogeye rakrawa kele mwene ngo keto kumasabe. Tatin kele ka ko kimi anum. Kiyam siyemishu nama ala lakini mwako chamu nguni. Bagele kiyambi ino ala lakini mwako chamu nguni. Genyo rungitoko isu watu wana kando wensako. Chekomi itu wakati yake. Lakini mwako chamu nguni ki. Komati mwako wedu. Ala rizono kichama wange tuliso. Ke ema FM koni nyantu kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: lebo kamanut kerib kabisa bikyok eng oret notok neititaat.
2: Kokeamis kibiagan sinyokenyorunen agere nyokebu kenyoru kinamama kidogo asikechaktaen yome nafas kakitau komye ra en betut nebo rani kabisa asiketestai ngekas kibiagan asinyoketestai en oret nekararan.
5: Wai mrejo wiyen kakata korok ale chamke nebo karon.
2: Iwaiwai karibu.
5: Wai ngaliondoni yukose kemwae kelen kasuryo werikab korkonak katangolole eng betutab rani akot kotesetai ngaloloni ko ngoliot kikamwa ale mnyoni bororiet kitom kekose murenik chengoto kalechigei oye ongenam chi neboisiet keyai boisiet pamochet anan kibagenge kosuryo angusurtos kokere komi bunik emet kisurye icheket akosuryekei ngoliondonotok ko ngoliot nekikimoche kele takinya takikas ngoliondoni amu maepchingei katebi kuyo moitos boisiet kuyo marich boisiet matindoi boisiet neitorchingei bichu. Ngoliondo notok ko miondo korwotok kabisa murechu ngomwoiwo kolecho miondo amu iwe nekikikochi kelechi yakene ko amune sipkobirot neyokimoe ko amune sipkobirot neyokingokaik akoterchin boisionik chu tugul amune sikemoyokit nekeker kuya agenge akekere acheket kele ii achek chekikikwe alak kokwee rais alak ara kameche amwa ale murechu yetun kiba kot kituyo ngoliondoni oo kas anyun ole kakeba sukum agenge murechu ngoro kimng'ang'ina kimoitos ot kewastoekei or ko ngoliondo notok ko miondo nemi ko nekimeche kemwa kele ndangewach kekas ngoliondoni oo kas ole ho kakii ne kurui ara kameche amwa ngolionyu ane ale maboto murecho mi miondo nemitech akakimwa ngoliondoni amu kingobounis arop moi awang'u kingobounis arop moi komakikonye keai tugun cheu yo kanye tebirgei eng tainyi kimakekonye kabisa amu nyokotebenin kolen omoitusi ne kalia ne kii kakono omoi okirchinigei ne ko kimakekonye kabisa lakini nguno ngiro ngusetab kei nekingusekei kenguseke angot mbele nebo rais ko kameche amwa ale miondo korwoto nemitech nekimeche kele ketiem kabisa kele oye takinyorchiano sikobit keiste ngoliondoni chubisiono kibendi kot kiserekei kora ko miondo korwoto amingen murichoto kole miondo kongoi mising oye ngiberurok borioni ako mutyo ngwanindo nemi emet mutyo leiye
1: ngoi ngiberurin akot akinye boiyot ngebeanana kibiagan eng dakikaishek 44 chotok chekebata ngotakiyopchigei koya kesoru kotab legityo kidogo kas akine komwa Julian agenge sitekenyoru kastoindet ake lakini kotomo keyai kounotok kericho nekararan nenyolu yekirindae kaimutik chotok chebo kerbesik eng boisionikuk cheterter iboisie kerichot notok nebo tactic kobun kampunit notok nebo Cosmos Limited nitoni kotoretin ionde kerbesik tugul toretin koribun kiagikuk kotililitu toretin kora kwai teta kotes chego lakini yo kemete kobokyi kerbesik teta ko mionwek cheu ECF anan plasmosis ak red water ko mionwek che hatari cheyoe teta kotebi eng oret nemakararan so ker ile kekirinde kerbesik chotocho eng kasarta age tugul.
2: Menda koimin kerbesik chon biriren chon ilipan kilionjin sikoba akimwaunen betut nebo rani kele uya korobet age tugul nenekiten anakitep ile taktiki koiste koimutyet nekikoimin en keny nombo kerbesik chon kasus teta bakosakit kotil chego kelenjin taktiki kobore konyil agenge notok kerbesichon kakoimin en mbarengung en olombo gaa en betut age tugul. Chobe kampunit nebo Cosmos Limited.
1: Kitaketestai kikochi choronok chomite eng lainda nafas ngekas Juliana eng Kitale.
2: Makinyoru Juliana kiboto nebo star 441 mokilenjin en bichu gan sosom kokinyoru biik taman ak mut akechenge biik alak taman ak mut en star 441 hash.
1: Erile kepangan ke duket noto nebo school fees komitei duket namba 4.
2: Karibu Juliana.
6: Alo, bisho betu agere.
1: Kibaibaen.
6: Kongoi kapisa, erige, ak bisho. Kwagoi manetwang ni asigere matagar, nisengi engalal. Lakini asubo agen betu, alio agen goberu roga amurta inda. Inkwayai nem nyeno kwek, amune betu, tukul uwano ibutake, nubo emet, ak nubaborori enyon, asigere te position ni gimi. And then, kitchen ni kamacha mwai CF Kipchumba Murkomen mi kundi si chugogorut ago gogorut en ore ni gotogorut lakini mi gobitos kobisto kwa iskomoswet tugul mi gobisto agotinye komasta nebo serikali agotinye komasta nemomi serikali agoi koumisan biik bichon chenjen style nebo ngatutik ak iger bichon ataren yoton kebe tetutiet tetutiet rainde kokoibu ole kegerge bororiet kerge ak yon kologer koik chomenye en taa asindakiteche age ko kiune noni kitepto ano kikibur komie en koi kakiteir ak kilelit pawa nebo emet komakitongoet kuyebwotito biik ko pawa yan kakenam komi pawa nebo emet akomi pawa nebo kokwet akomi pawa nebo kandoik kokechesan ako kokitangoi mising kikirop eut biik luget nikinyokoyochin president mamai kebuti kakirop lakwenyon eut ne nguni usisiet nemi kobote keldo ake orit komi ake sang kenyorun ana kibet ko we are the one kiamwong bunik anamwawaktikyok ndakingonam president ketonon kou en tai akenam president kerkee kokararan ana kosamis akeng'alal ng'alek agenge kebe oret agenge kechamgee agenge kotomi bunichu kalian asikeng'alal raini bet age ko korkor kemoku age korun ku age chenjene ng'alek kemoche ne kipongonen pawa ne inomen ga boisiet kandoik kyok kopangan ga komie yan kararan ga kokararan tai moborchigee barak komeoli baka moborchigee barak yetururi ngweny yetururuge en barak irorokchini keringet nanamwowo ole mi emet en nguni komau kila oleu sait en nguni komau sait ndeitu ochenjen style kandoik ak ochenjen style kwoik ab kura okwai kandoik chetinye nokimanit okwai kandoik chetinye mugulelwek chekere tas momi sipitalisiek kerichek kicherunen chito 1.5 ak olen omi pawa momiten sukulisiek komie mokisire biik boisionik alak kialdechin ak olen omi pawa ng'o newekse kopongonech en gaa ng'o nesioche gaa betusiek tugul ng'o nekero angot komoker gaa kochamgee sikonameun kandoik kandoik chemi nguni ko kwanapik sorchingee sikobokopchei pawa akolobot nyokoip chamait mpya ak nyokobiren emet akobarenge emet mutyo mising en okwek chikorokirtech akobetech en kwenet president onon komie akoba echek mi koboten mobi betut netumtum mbune ishobedu akerisatore ingwasta biik chesoe akoker kiinyone ngochut beek sabunit kele president kochokoye buiwet kochut biik konyek kele ni kong'wo konyo koristo kotito sirati kele oker kiyon kotito boto ne
1: kongoi mising bisho bedu ageri koegun chengo amengo kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kerijo noto nekikindaye gerbesik nita niko kerijo nekure taktik kubun kampuni neba Cosmos nita niko ngitime joko yete ngungo mnye ago amiste tako mnye ago isto gaimuti kiba stress iya kikisha ngitunga nile kiba ishe kerijo noto neba taktik ngaro netabi tabrani kerijo noto na namba genge ngirindaye noto neba gerbesik kimite tukul wata isire kia tukul cho imochi ikirinde tukul kukiba ishe kerja tagenge negure taktik kobun kampuni nebo Cosmos kerile betu tabrane ngagrovet nenekitenen kogealchige kerja nda natong
2: taktik koga walutye nebo kipchulio en kaimutye nato nebo gerbesi kikikoiminen kenyishek tugul taktik pare konyil agenge kobun Cosmos Limited en oren kararan
1: pagamanut kabisa natano
2: kimwong kora kobo choronok kyakonamchige noton ko 30,000 chebo school fees and star 441 hash wakenyoru bichoton tugul ndegoshek kimiten tai agere kakikonech en yoton kakikonech boda boda mut age tugul kobo 150,000 wamakele chi nekeboishen kityok 150 Kenya shillings akosi biik chekeboishe rabinik chekait 150 nginyorchinige boda boda nebo 150,000 Kenya shillings mi bonus chebo 200,000 tano lakini itorchinge boda boda ni 150,000 ongeten kuna ko isambili genyoru bichon mut chukonam jige chitugul boda boda ni 150,000 labini kenyor chini gen simwengung si baishe ni itesentai anani baraiten mungare ngung kutakemi kina mama genyoru ni na Joyce Kosobindo ginu wagi tinge kuhunotan kechaktai
1: kechaktai kabesa kuhunotan karibu Kosobindo
2: karibu Joyce
7: Oh, bu deh, bisa bagar.
2: Ye, baik-baik.
7: Ay, gua kebiru tu nong, kami sawi ye nyong, mua wako, le nyong na upie. Mungkoy kapisa ye narasi ni koro ugu, no. Karo mua kegir kapisa gini koko testa. Tese ta me anyo bisyo binguni, wendi nguni ye met kelele, koko ngetpetu sek tutet, asu kebir kura. Koto mo kesi tuku, kenyo lu kesi chenga. Kinyolu keyai enarok ini nyonet ini aku kinyolu keyai kini kekurin keyum boise aki muti presiden apa kamu gak tabu sekebunnya enarok ini bawa nungkuni kebira kura anda bawa nungkuni bisa bakar iku matinya big title ibu ure ditiuk pigo lewain saya takat tukul gara kemua kele mande amunis mana ngungin bare mami title mami ne ibu ure buisi ikinde kami atur lantu kut Sebentar, siapa kau mewen di sini? Taitu, kita mau tabun, kira tak kau? Okey, tinggal bi kenyal lu kau gas ngalai cuchu. Kita bi kenyal lu kau gas ngalai cuchu, aku nyal lu kau umge. Kita negu kuren PS korang goris. Kita negu kuren Aaron Ceruyo. Kita negu kuren Murugombe. Nyal lu kiri tu si Omi tenta. Okey, lelen kira tak kau mana? Matinya, ya ni, main kita guna atau begitu cepat, kalau mana bisu. Okay, masa ni lelaki sih cuma yang kebet tinggal, bapa bisu tinggal. Mungkin masa kasih sih, ini dah juga mungkin masa kasih sih, mungkin masa tu kita orang tu berabar osi. Si masa itu kibu dia gumni, kibu tu si aw gumni. Ama cendera bagasan nabi cang, kamu agoi nutik sa. Amu nabi taro, you no gerway ta. Ibu juga memang juga berguna atau kemudian ibu rasa kalau kepada kacang mereka presiden, kini kerja presiden ini orang kemudian kerja mereka aku kebersihan yang terpasang, ini orang mahu ini yang guna ini guna ini dalam guna ke kompa korong keras kalau kompa ini cuma isyarat koron, orang mahu ini, apa yang kita kalian sih, bicara kami agak ini untuk mahu tewe itu abu sekian kebun, api korang cerita nolatan. Jadi presiden om mahu jualan jadi seretos pi, jadi lihat tapi juga senjata dan nuonya. Nang kita kata habis jualan, nang emamu juga habis aja nggak mati sih. Pun di bawah kami sago kuku orang nggak habis lagi. Kita tuh boleh sajau orang. Mujur habis aja lalain golol ya logo ki. Mujur habis tapi coba nggak mati sih mujur. Kau tapi nanya sajau orang mujur habis a. Kamu ani nembok pungi. Kungo bisho bena basa karugo non agere kungo beru rakchobo.
1: Ongoi ongoi admising kusobinda inkeri ngunga daiga ishagula chotok chukang chang bika bisa jame joko mongalio kusobyakte dhutani natakamane agisame kechakta yeso kuchanga bikyo tak chike mood kunyur jige nafas karondet natane babetu thabrani
2: gita sata norene kararan gamongi lenji nanyi nyur chinge notan goi bigibigi nipo ilubo boga lain gogonom miten duge notan nambas somogi in star 441 karibu gita sata ngebunu Kaunti inon gebunu kaunti na baile geo mara kwete omi kaunti na baile nara kora na boga ina nakuru sori
1: nakuru sawa ngega chef sarur daktari chef sarur
8: sa karam sa na bisho bago eri kabu kwa
2: na ye bye bye
8: ye basa ni wanja wana ni kia angala lewe angala le kapa nile ni nam serikali kama na nile ni nile nam serikali Matinya objektif, matinya aim, pelajaran. Walaupun benda wara ini, ini kandung ini takut tak kure state, lagi mati juga. Namun kalau kita state, kalau kita chief nak suat, itu tiada waktu yang mulai. Kalau kau pergi, airport, lori, sasa airport, ibu nenek juga, anjing juga waktu itu macam ibu ke, ibu nenek juga waktu. Kalau kau tak kuat kamu kuat, ada kamu kuat lah, tarikannya kamu kuat lah, agensi dan lagu kau ngerti mandera. Kau ini om, kenapa bismillah ni muridu? Nenek kisah kan, kalau senjata Arab itu kan ini, katanya kau jauh ni jauh kita pergi ni aku dah wakul lima bang pergi nane nana kulle caskari itu kelapka kulle cumali benda itu kelapka akhir leh cumbu ni service main kelapka aje yang itu kul pas ane tu mana pergi jauh leh jauh kau ane itu leh sahaja pesa habis lah wasam mana pesa million itu tu wala kau jauh Australia kau sampai ada million bil kau coba dia kau kau pergi taka million muka kuku jauh te metumba ya arab lima tinggi ni kui bu kita ka fashion ku ngete ku ngete Dubai mera yo yani ne itu kutyo mito pa ne dairo ke kesa plo dimi chumi ze chumi pa ringo chumi bu se chumi ona mera ga sin me te gai raja bar de ne uru ki bu wai jo pasi ki bu wai sa ke ke mo pa di ashara cha le ten ko mo ko chai na ngeta na du mar jo ko lo wi ni mo ka sa che ti ni ni sasa ne wero ile kumisi kaa lakini nele lona raja kumami kwa hivyo katoka jiri wage jindi katoka mwune gele hii sige lagu mbogare hii kia ines nete gele lagu mbogare meteke parabara ika sinye saye kumwa gele sabi sabi fertilizer kwa hivyo kwa linji kutichuko le spesia fertilizer ato fotovo trai vizi kwa linji peke aga simba kapila yote inatumia hafoni kwa usin sidi ya kila mbutu beri chai chai chai chai kwa hivyo mwami kinyinye tinye chaka baan Siro ti ani nyani na baru gue. Ah, kalau gue cara buta aku muka rein. Nile bicara dah macam kami. Amne segala jak polis, kal am, kal le boli boli. Kau lagu jual jual sekali. Kau tak pernah lagi. Nanti kita, ya, segala kah? Segunung jual sekali. Kau itu, aku tiada kami soal mak tak kini gay ye, walau keran. Kau gay apa? Opposition. Segala sahaja macam gue. Opposition. Mulai bahan saya cara buta sahaja tapi kau opposition. Kau kau sana.
1: Nga jab sarur gen wageta sogo mwage na weldo ng kabkete konegit kage sungo gen countries nga kebe baratana ng oret na itita tangetok chige kega sogo na weldo ng kabke weldo
2: weldo
9: kumbek misin kapsa inda bishop edu ak erdrono kumbek inda tusyan gogo nek embitu ka abrayin ngu nga kapsa inda bishop edu unispensi na uferodye ko ase ke nai kene kide de tayen no ye tinge tiyen ko da takai ko ase ke ri tena no vir ku du pa ke den na ko ke gai tiyen ni ke tiyen ti ni ba in de ret no ni ni nyon ko ke al vire ko nyon ko ke ke ta ke den ko ke ke den vir ku dan go ga ba men ni tinge ko pe na ke ri ko ji ti ta ni na ku ri ko ke ta na ta ku ni ke ga ba ni ti ni tiyen ko ku ni na ne ni ge ko ta ta ta ra ji Taklah nampak kesinta, kalau sekarang ini macam macam tayar no, kita mandai jamnya, kita korun, kita ini macam macam tayar no, ada. Ini ni terus terus beraga, jerung kunang kopi, kita nampak apa saja, kita merun, kita ni beraga jam, kita dah sejam, beraga cai no, negeri kunang beraga jam, kita terus itu jangan pergi dulu.
1: En ore noton ni kararan kinyoru logo iwe kichotan chibwa emet lang ningega sungulio ni studio
10: Ika kila wakati na solar panel za kiwango cha juu hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo usambazaji wa vifaa usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu iwe mfumo wa off grid hybrid ama grid tied StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
11: Bunon ko site aing nebo garun access ta superhero jam. Aljinget sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo ago guk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo apoibo yet.
12: Chu kologo iwegabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tuguru.
13: Atinye kamang ne taliba pakistani ni mwito kulele mite kako itengi nguni saa eng ako chaisubi ko logo iwegabe met juta ko eng nwagindo kongete emo FM nesomanun kwa nestanli arab sugut. Majai nginguni sigi kagim ngamuti nge nkaunti nebo Elgeyo Marakwet kutoige chigilishet negim kutinge aga kwae mutia tenebo panwe gabore tengib samani nge kibo suguli tabwerik nebo tambaja ne enga sarta notoge ne kogait konyel somok kongelel chini ichaga paishet kongelel chini ichaga somani teng suguli notoge goib ngemishet ne ho kabini taga petu tagenge yetab kenam kip samani nik tip temak somok chaba suguli no ta ka chaya ta taat ki ti ta kap ki ruwa ga eng petu ta braini eng logo yue ga chaya ko ma ofisa ya ta neo nebo police eng komasta no ta ga po Elgeyo Marakwet kole ko genam icha ko tinga ngemishet neko iba ago ko tetei ko ib ngemishet no eng suguli no ta ga kole ta taat ki ti ta icha ga kap ki ruwa ga eng petu ta braini.
14: Watapikisha, it will be processed sabu hiyo ni criminal act. One thing finalized the investigation will be arranged before a court of law. Wakifanya lawlessness, wanafanya breakages na damages zile wamefanya kwa hiyo shule, the nine damage, hiyo ni criminal act.
13: Kama komandani wa police and county nota kwa Elgeyo Marakwet Peter Mulenge koleko imgemishet kipsomanini chotoga agotagu kukotindai tetutika chepa kona chasomani tengsuguli nota kengmoet koleko kumache chega kiwe kipsomanini galaga chegi gionda kopaka kutingei aga putetaba matuti.
14: Investigation inaendelea lakini the initial report imeindicate wao 23 number wao walidestroy window case na some property ya 9 dormitories so we had to they were arrested but investigation inaendelea. This time the issue ni kwamba wanataka wale ambao walikuwa suspended warudi shule.
13: Tete kongele chepaishet kaneti kechamitei enkatwe tapkei nebo Universities Academic Staff Union morne tanotaga nebo suguli tabara kana taga nebo igeton na ko nerekini chaga ki tene ko ma kole to ma ke gashi ichaga rira kwa gandan ki go goito ka ngun ngun shaga yugo ngun lali go ngoba taita tu ye tene go yai ko bar kai meta ke ofisa ke jen jaba Universities Academic Staff Union wa su ko sukei aga kaga ita ke ne baga sulda ita ko anchine tene ki kisirchin en kenyi tabel bushaga ayenga aktaman aksisit en kwenu tabe membaega aga kaindo na te tene bo suguli no to kora ko ma cha ke bagenge no to ki gochi vice chancellor nelel en suguli no to ga en maet kole nyalu ko bit walute ke che istagai mute che ge borian che ga sarta ne goi.
15: The university has not paid our salary arrears dating back to 2018, amounting to over 2 billion in what the management now calls pending bills, yet selective payment of the same continues, even with the CEO himself being a beneficiary of the same.
13: Akchata ko logo yagabe me tengno ginda ko ngete emo fm da type chit kete sha ne le nyor chini logo yagabe me chiti to tini ga sarta ne nyalu kaine ni wastanli arab sugut
12: jotok ko ga logo yagabe me tengno ginda ko ngete emo fm.
16: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

0: asante sana kitarati kabisa simoishek aeng somok cheletunen kotine sete tokomituguk tomo keger labakane kityo staff over to one hash
1: kagilein nguni
0: tuget number 7
1: chita neimache iwe tuget number 7 ibe bidding konyil agenge keiwe tugano lakini tom inyoru message nebo congratulation iseguna gibidding konyil agenge kagile kagityakta nguni gibidding konyil agenge it's either he works stock anako bonus
0: tienge kityo bahati nguni
1: so chakten tuget number 7 nguni
0: 658 agere kawage stock another 120 Miji jambo 009 Kaweni onak bonus nabo 20,000
1: Njaji nalaba 286 Kawag bonus 20,000
0: So langina mesimo it Set agibar
1: Laba tuge number 7 Bidengo nyila genge Agiwag 20,000 And ago 120,000
0: Ema FM
2: Kamla
0: Hello
2: Hello Raji
0: Hey
2: Yamuna bla
0: Kibai bai kabisa
2: Kamla abo ti abu nato
1: Bye bye
2: Yoje kabisa, koni smarna kama ana bla.
0: Ehe.
2: Aye mi ba mo cha mo ma kila ba mi tinye.
0: Yin.
2: Nata un entero me megañe ang mar ta mo go tiar no la de na ngata bla ngat bo ta kitien en mo utere ma ban su bil ba mo aywe.
0: Yin.
2: Ile ki mi ba mo cha koni smarna kwa ne o.
0: Kongoi.
1: Roda.
3: Ose bime.
1: Yo.
3: Ana makilanji ya wiji ndamu matawa da mobuai.
0: Yes.
3: Ngatau nedina ngia kumnya. Alawi mama jebe, mama Michel. Ara mayo ngi bonjoge, agara barta nya gara tuma gara magara rakyo songo itabucho. Abu mito ni naba joy mi magale ni to ni. Quick recovery ang mugulima. Agin agiblagat na ba sigor.
1: Kongoi.
3: Mashallah tukula lejini. O amla nyine tala agoroda kumindane.
0: Asante sana roda ino lambo bonjo game.
1: Ana mjiezi na daiga moja.
0: Aya. Itwagiti said na munga aramde side.
1: Edna.
4: Ebele chamke.
1: Missing.
4: Lejini wa roda agine kwa mlajipo agarana mlajipo amena nyine. Maatnya ngaji canggalnya kita sendiri nak cek ni bagi ini tapi mau ada cina kita tiga hari tu nak labu kita rela ni ni antenya rabi ni ni jasa ni dah yang bawa test mana kalau ini dia tu day. Kater kater itu agir wajib yang so garis mesti ambil ya gua omga gua nak mati ini tu kita ngaji ni ada sih ni tu garis.
1: Kongoi.
4: Ini bagaru gabisa.
0: Kongoi asante. Right, kenyoro ngaliang kenyoro nti da agenge nelo studio asiko binyagi wangu kuchi nesete aret kuni gani 120,000
1: kima ebi kiete 56
0: anago 20,000
1: so star 441 hash laba tuge number 7 ninguni bidengo njia lagenga agi wagu 120,000 anago bonus chibo 20,000.

0: Nathan go Nathan go breathe kwene ni atanda go sekta mna sitiko sile le studio na legend metro kimiro Nathan the tiny bubble start in the tabway metro Nathan go somo asibe tuno baje bio so confirm location accurate and clement digital man
1: mhm
0: ke bendi go Nathan ni atanda give me our you eternal evanzo
2: wey ngile mo ya muna ni lo ba studio abarbe
0: kichame ke
2: kabisa Nathan ngile evanzo na yango mas garden bege
0: ehe
2: Nikuja burune kama ziye blulunga mimi na tabi chuko bandane mimi na name ko kujur da boya tena limba awa awa wazi nero time bonji awa le nya ngina ku durwa ngi nani ye blanga ten chuko re angu mli nya ngile mo
0: ile ne
2: ole ni ke tejie pe mo ze me mogi no ba ba mu jo ngile me ko ngi zi ngara ngro no ne jumbe
0: getjie ko ne tani ne tani bana ko ngi me he a Tanzania
2: Hey, gimana dia mu nak dia apa? Gimai,
0: gimai, gimai,
2: kabisan. Nanti sih kau tuan lagi atau makasau tina nanti dah lebih tuan ame suwe be, di tiri zeta rotu tak keluar ni ni kalau ni tenagin le, nora ngerejeng kalau ni aku tak nama ini orang dapat. Walau cuanak bama kan Allah kintu kuntu lah, ni aku bantah ni, gimana ni, gimai.

0: Yes, kitese tayi kunata wakumagele. Saini kama kawaida kebe ndi kwa kiruwa. Nguti tinye shida, itinye tabu. Kwa saini, kemede ketatuan. Ketatuan tabu, shida yote. Ya hibu neo, hawajamge mwe kule tayi kwa kituwe shida. Ni baba pesa, anguta jege jenge. Hata zituko na yo shida.
1: Kalazi maibuwa, nao msalbe. Tabu juju kipa jabandoa.
0: Jabandoa, jibaka.
1: Ibuwe jyotan. Ngalewo jyotan. Kutia chino nye tabu, ina to shida nyon. Conference in yotan sobit. Keto arete in yotan. Ako ye tamge mwe kile. Bike itinye bike serious. Ibaka apkiru wagi chyotan jege mwe kile. Nane?
0: Woi.
1: Amaya waga swabi kemi conference ni atap salbe. Eswen ngoli onen. Ngomi chine tnye shida. Ngega Robert teni ngot nye chi. Robert.
2: Glimo nye.
1: Robert.
2: Woy yaga zingal na wagilimen.
1: Inye chine tnye shida.
2: Kabisa atinye wagilimen.
1: Ehe aror wye chwa gingin wagit kabisa.
2: Kabisa wagilimen. Mi weta wagilimen na gobir wo ni nombu langate wagilimen glimo.
1: Ehe.
2: Na gole jwa nye. Ya, iya ke zawe ri gilman. Paling apa jenis mu papua ni ada ni lemo. Aglok semua kamu suka baga boge. Gumi orang ni gilman. Kalau weri aku ke zawe ri lemo. Oke so. Buat dah ke weri. Gumi orang ni. Kamu tu weri lo. Kau wek tu kita namu ki papa tu dah weri kalau kamu lo ki gurip pon ada mungkin. Oh ya itu orang ni gilmo. No, abang ni mami kagwa na aku buku gilmo abah orang macam kuanan nengin, kamera gambar kuan, kuanan nengin aja. Kote bawa gilmo, weri orang macam ni orang ni aja, kuan ni dah ni na, tu kan betul ni tu kan nengis. Aku buat lo, gigi buku kuanan ni dah na, mungko guna abah gilmo, kapi sahwe, engko kuanan tu betul beri gas gilmo, kau tak abah gilmo.
1: Eh?
2: Weri ada bulu, weri ni tu kan, enu weri, engko kuan ni tu macam kau betul, kemeng itu nak kuan ni. Anak gua mula di bawah kuaran nuku lah kangwan. Kau mesti tahu nak di akuaran yang mungkin dia demo sebila tu kita boleh cakap lagi mana. Adik orang nak jenguk nasi kau kau mesti kuaran juga mengis kau ni enggak ada kuaran di situ mana.
1: Kau ngai mising. Masa kau berikir berapa kilo lagi ruwaci kau nan enbetarain.
3: Emo FM.
4: Ni kau kap kilo in Emo FM. Kiruachi agitigon nige asige nyor walutik cheba uinwek chebune gimungul med. Kap kiruok in Emo FM.
1: Ye, ngalego Jonathan, negimi sabit kebe kap kiruok. Lone ota conference ayote kebe tana basi moishek. Kopi ore no tana basi kapit kitigon ngeke ngalol jine in beta brain. Lagi ni, agere saini.
0: He, gage bangan jebiuso kas duge number 2.
1: Okay, ni wakibanga jebioso ke nduge number 2, kebanga boyshek en nduge number 3, ako nginde sila katafu salbe?
0: Kaginde 21,000 kwa iti jebioso kpokol, ak boyshek pokol.
1: Ama inamne toko mye?
0: 21,000 niwe yani jebioso kiwate nduge number 2.
1: Boyshek umi nduge number 3?
0: Nduge number 3, ako 21,000 kora kwa iti boyshek pokol.
1: 21,000 kwa iti boyshek ata?
0: Kwa iti boyshek pokol, ak 21,000 kwa iti jebioso kpokol agenge kwa.
1: Ako lasima isi mwatu utege niton. Ama inam kumye, ichi ile ne?
0: Ichi ile *441#.
1: Hehe.
0: Chibioso goya duge number 2. Po ishe goya duge number 3. Lazima ijita isubsharia agmasharti.
1: Ama ina ile duge negimi itine ni otan kuchibioso obure duge number 2. Kubo ishe gobe duge number 3. Ako gisi matute ya munisho chiko 21,000 chike ngalalen.
0: Wai.
1: Ama gile ngotumi chine toa milibad fiske torune nyu.
0: Duge number 2 kwa gile ngeme toa jibioso.
1: Kodugeet number 3 kuba boyshek. Agere gira kinye Jonathan. Iye ine number 2. Wagumoye nguni. Jonathan iwe duge number 3.
0: Kele wani. Kimeja jebioso kwa ya duge number 2. Kwa ya boyshek number 3.
1: Agere mwamite jebioso aga tulega kwa duge number 2.
0: 21,000 juu. Inso komurwa. 21,000 jebioso pokol ak boyshek pokol. In duge number 2 kwa jebioso duge number 3. Oya boyshek. Ronald Koskei, 21,000 kita neta ino.
1: Agot pondo ni wara Peter Tarus. Kwa kikone 21,000. Jebioso eduge number 2 kumana wale kwa bimane. Yes, ino ono madam neta Lydia. Lydia ini anetan kwa kikone na kinye 21,000 jatai. Kichenge Jebioso pokol, au kichenge boyshek pokol. Ako lasima isi mwatutik. Ngoti maja iwe duge number 3 boyshek. Kunonga kisirgele boda. Kwa kinde wage ni anetan silingi shikata. Kwa kinde 21,000 kichenge big pokol. Ako lasima isi mwatutik agichoki. Isipi nga tutu kichoki kabisa. Ichile star 441 ash agiwe duga namba ngapi? Iwede duga namba 2 chepi usoka babo ishe duga namba Number 3. Ula wana kere Victor Mbugwe cha change ni otokini akuma ya duga non ama kebe kap kiruwa. Dominic ya tuwe kap kiruwa.
5: Tukite ya kap kiruwa. Lewa baka kwa na mingi mbuteja ya.
6: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kia.

0: kalian meri, kalian meri itu berkuah biru tak kayak misi. Kawan kuah muncul kuah itu tunggu lagi kuah nggak kuri blog kiri nak kumnya amun. Mau kira kumnya mana? Ile na terlalu tu iba kuah dan tu. Jauh kuri kita kayak so amun orang ni nana aje hendah nene kau ni. Pengkab blog u i utk kuah sana mau betiri blog u tu kul. Timu tu jadi orang negiyo ang nama ni tu kau misi kau.
1: Testai FGT Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jayichame I downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutaginegei ole nyorchini getesheet ap Emo FM. FGT Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agetugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tukul jayichame eng kasar agetugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
2: MediaMax Waves more sauti more you.
3: Kipse bunget kapsa ne menge ni mukagaran. Ame jaate pe nagi kugile jogi ne pekin kaine tata taf Kenya arabu to kingon kingen golle wendi ara mo yemate nit ko jarasis ko ko ga iyo to ne gitinye nyu Kamu agak sampai nasib betul tak? Kang etin kurayan itu sama mana bagi jenis mood? Kau kenyang sih cun mita yulin kau bapa mumbre ju? Sebenarnya kau sama agak jek tay yulin. Gawin dia aje enge jorunung gulin. Kamu lina aje enge jawa landa engu nege. Aje enge jemu tay ge kayak tum tak kerat ya tum tak.
4: Ketum kita mua engi emo FM.
5: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
6: Abatuni ni kusipke ag makosa. Niton kutamtilia na watani wendi kuhigu drama series na watani nyone NK24. Niton kutia ngaleke chang ago ored na watani nyum nyum. Tijia kwa nuti kia watani ya teteri batini mila kweta kengena na hat en kibindi niton. Na watani kekure na mbi Amira. Niton kuchia ngekona ima ndanyina. Mune siko kikibaraga met. Amune siko bita kone ngeki kosen met na baga menyini niyo niton. Siko mitengura lakwe ngekure Linda. Niton kula kwe ngele liot kabisa. Kutisenda lembeita agugi miti ngale kyoton jebo ukatili na watani mita barang missing. Ago na watani kwa segi mwagile. Ibuati le miten che terchile na terter en gibindi niton boma kosa. Ago niton go ore na watani nyuma anamun meo mena ngutum. K24 kuibu niton kila kwe ngasi en K24 TV. So biti waibonji aginetia tuke terter.
7: Emo FM, Song of the Hour.

0: Ege kikure mantari ba kumanta pole pole aktine na thapa des bazito naga goi de dega isixisit. Engsai thapa naga eng yutago MFM ready na tani do imbriya thapa di ready na tha na atkan dogul ke mai gele kerin yino kogo go sabchi na babriya thapa kalenjin kerin yino kogo ge wal sabano kya thapa babriya thapa kalenjin komoch kogo rige jitugul akwa jitugul dogu kik engore na thane kararan eng bitu thaga tugul. Karibu sana DJ Mawaya gumalo gemi tansa merapto azogobit ke puri tukul te duchina tane garara ndo tepsi ne gaber tane tai pesa iko api mieno rabishek nene gas ke nyuru rabishek en gasar tanita oye gungo en bikyo gilige ago sirwe jese meso lejine jo ye gibendi guna tamaya igi gilige cheriat ngoli baso insiga cheriat
1: yamuna mawaya
0: ajamagai
1: Amana lawo ema sabana
0: bye bye gete sie
1: ya ti bye bye ga jaga mi si ga wa sa tare yo ya kiseta nam nai bolo bolo bwana ga ti je yo so ti ga je mi sa nai bwana ga re ti aga tu la
0: ga tu a
1: ya sa wa ke na je li a ke na mas ya vio soku niño ayer ara tukul de dasar ke buana ga se mo afa ma ga tukul rase de na botan ke bua
0: ah very good
1: ya sa ma ga ga tora bi ka bin marum bas ara ga ti ga ara ga tin tagetar ya buana je mi si avasan dare yu ama o ti bi ga ga mi ne yu buana especially family na nyane boka bu buana gongoi
0: gongoi gongoi gabisa 0796 ako beki na bargo 187 ngana
2: Ema maro
0: Yey
2: Amuna ma
0: Chonjo
2: Amuna zuri
0: Bye bye
2: Omo fikana nan mugizi yan Ile nam brano ngi yeda
0: Kongo ga pesa
2: Ya kongo
0: 0121 ako beki na bargo 331 ngana
2: E tamke ma ya
0: Nising te zungu buto
2: chale gate gate kala
0: amre big up gate ko
2: ye dam lage mo aya magne gal
0: 17 am area
2: ye garu ko sab aya ni gate to si ye
0: era ongai ongi gir ke guna to gongo paisi na to na kyo buat
2: ye gi buat ma ye ni gitu ga ne ka sab aya
0: ye ang
2: lagi
0: kaya kapan lebu tu tapsa itu kan, jadi biar tanya tu na orang tu yang lagi kita tahu na. Ia mungkin apa kiri waktu besar lagu enggak, atau kimi muzik ya gaya dirdiran tu kul, kiyak tak agen, agen istimewat kau nak kerjau.
2: Una atau una tanya mawai.
0: Di.
2: Oh yang
0: ni
2: ni mawai ni, kapsa kita setai gumi, una tak buangkan uting ni gumi. Oi.
0: Buangkan nyarnya asante. Kongoi. Ngalekyo, kya jam bicho kabisa. Tuku kya bicho thaja, ko tuku kemeje gai ingu kwa dunwe kya tukul. Oga sa kwe onga lo lokako wait kasit ke nyor kasin ke metap Kenya. Ago mi lagu kyuta ju ke ko tar phone fo ju thaju. Ira otapung ingu kwe ta ko ge ro lo ko tin gro na gai ti ti ke ajaram be na ta nyu kwa ko ra kwa go ju ko jenga sin ke ma dunwe kapsa. Ke ajaram be na ta nyu gai ban ko. Kisungku kan ngu kuit kut ku mutai ku kake terku ku kake terku hari kyo cetin ku mutai ku kake ke terlaku ngu kuit tukul ah ku tuku mingalanyi ku kuan apa ke teng naku maang kenale kapua tuti kapija ku gibuna na kapua tuti ja uye kongko ku jamang mungkura tari kita menakti sapa nyone kapesa sige tepungun ki kua tukul ee ake rambe negararan ee ku kandu kyo meci ngejuru ka kue ku buah bitu nata buah Sige tepung kita munci kena gili gitu ini pelaku jika guru mit kasih mami employment mit arai kaya ini sige tarik lagu ju ku subjek je mutai kaya ini sige ngiat kuat nama mami kapsa nama na nengko matku matku magi chill jingun bika lagu ngiat tak na agengke koi kuku na tak sige ngiti nyoro rate napa pananda
3: atkan dukul ke boisie kasarta negoi kejenge rabisie konge tege boda boda Saluni shegi, imbareni kyogi, agui kibande shegi, yegait side nebo geomis, agu tofisi shegi ya terter. En aso lage tukul, kuma metain media max waves EFG ni kabarasta ke jamai kubata tetutik yata jinetin agogonin ga mangune tingo dimi stage we mara imi duge mara agot ko kebe bertaga tugul ne yae boishen media max waves kumita ginye bai bachi kabarasta ke jamai ak tetutik gararanen chekan apta betung ak boishonugu en gasarta age tugul
4: downloaden media max waves app en play store anango app store
5: media max waves more sauti more you.

0: FM Radio ne kyo menge emo kasarta agatul agi gonu kerengun en katyang na death ko olau
1: Yes, media maksudnya application atau negara orang yang aljin ni yang kasar taga tu kul gear kecil lagi downloadan asal abis tiba baju itu tu tu kul jatuh coba MFM engkau itu kul lemi teka kasar taga tu kul agi ni negara orang kabis application ini mu MFM isubi bol bol engkau orang atau ni itu taat ni mesti jawab suara sega tu kul kata orang orang yang lain atau orang bagai nanti dera orang yang mesti bagai nanti kabis aku kan gigil gay orang ni gosap goin rani Kuitu unwa ulimu ngagae, onge naga wole kina tamne siki jamu muaji tano pokale jingole yue. La kuetia kagi set kumago nungu kubun jipororiye. Oga sa kuagi? Onge miti miri nate tago kan kapsa kita bungu ngagae to munjinga leju gana gile kita horiti tiga nungu kuatu nungu. Ora ometi ofu men kungu nago kuwe na bagai tenga to na batari tamana te sabi arawa nige bindi ipke umi rabishek. Cegi miti getiam kium jaita lago kan kota mani jagei. Gimana lagu kita mangkorok cetai? Gimana lagu kita mancetai korok? Kopa? Enggak kuat. Tapi kau itu linjung dah. Kau makan itu kau kiai. Kau kelej pas. Kau kira nyuni murup. Maka apa aku lagi? Maka apa sehat? Kau kunci tu mangkorok ini arah mana tay? Tip tem. Enggak lagu juta man. Tip tem. Enggak lagu juta mana? Kau kerja 200,000. Nyeke tim terlaku tak kau korak. Kolakwe tak kengke anda sponsorship ni mungkin kerja ni junda. Nip kurupen lah taki ni kepera unko kengke herambi. Agi koga agi na gile taket negi taket ni kono agi apa mas tu kolong kuit. Agi kiri bikya agi tiati tu mama jige magi mga mesi tama gile mesi tane muzi gay. Lagi ni le unko ane nyunga ro gro. Mesi tama mama ngung mungu aku ngung ngat kuendi. Kaga agi jutom gay sai dero. Lagi ni Onge wa yake ngu na ngutke muji gyaji jita rambe ogasmano ngutke muji gyaji jita rambe sai ne wendi kusoma ni ipko ega besa na kingen gele ko ibura bisha ka goe ko ira bisha kyo ipko ega besa na kingen gele ipko ibura bisha ago bisis family na tong ago bisis baisho na family na tong ira onge temuin ngaki buat onge mete mega inatet onge mete gyaglen kagya jisinyo ko sab kumine Orang, ungi hat kau ni agen lagi le, kau gumerigi demet. 0718385, mana? 0718385.
2: Nawa ya mana?
1: Aja mengai.
2: Tiba nang kau jalu.
1: Tesung kubut, mami kubut.
2: Alai mawa ya?
1: Yes, very good.
2: Jumpa nang kau jual lo mawa ya?
1: Kungguin ya, jumpa mana kau jual lo?
2: Jangan kayak apa? Rob tak kau jual apa macam itu mawa?
1: No, nih mau sih jual jual semanggung munggu.
2: Ngelak cah do?
1: Iya.
2: Aya, kungguin mawa ya?
1: Kungguin. Mungkulma.
2: Jam gak di jam mawa ya?
1: Missing.
2: Kami agak kapas lah. Maknanya kalau saya kongoi kongoi semua ya, kongoi aku boh tetu tiket setai muawi. Kongoi saya kai netis semua ya. Kini netis kapas aku kapas aku nunggu nakoi. Aini kongoi ngalor lega ingin deh tinggalor lega lega mandelio. Kamu tinggalor lega lega doba, lebih kongoi apa doba. Nunggu nako tunggu semua ya. Apa hati ingin ngalor ni kamu mau. Atu mesti kungu nacu kongoi lega mesti apa gaya ni gaya iro investment asa gaya ni gaya. Nengke ngalalin guna ngalalin guna aku mesti orang kaya ngalalin orang ngalekat komunis ni makan kiman dulu aku kiman aku tu guna ni mawai aku tu nuan ni gopeng ni kita nana nuan di Australia nuko kongangan ni aku parke family netabo, tapi nuko mana kita nana kapasan nuko muk mili boleh tinggal lagi kaya ngalal aku hati mungkin lagu lama mawai begini kita nana kasus apa aku tu kuman mawai aku tahu guna lakuin aku ni kubu jauh tak cekeng nanti kita tetap mana cekai jeri lekaran. Kerja nak betul kita mati kau tu mana kerja kau ni sih ni bagaimana yang sendiri kita kau melu punya ambil kau melu punya seta kau kau tu arit kau ni mawai amu otot seta ini mahu tulur otot seta orang ini ini neti orang ini otot seta ini neti wanaji amu ini kau tu mahu kau buat jono neti kau seorang naik wah kau dah macam mawai kau tu mula mesti tu orang lagi ngalale kau jauh tu jauh ibai kau tu kapasah kau tu kapasah So kongoi mawaya kimite mwe mwae pole nga mama nanyunet Elizabeth Koech kiibu borto mutai atinye konor kumut kasi kitestai kemwae pole atye mawaya ko siketuyen kaya kimite ngoliotab komonut kemite tugul pamoja. So ngotepsi keng'alal mawaya sapongonun biik oeng somok nyo iborti amu kimoche kapsa kenai kikeng'alal kiting'alal ng'alekab Jehova tukonai biik komie lekipoito.

0: Mucha missing
1: engkau kau ikut kerja tu coba naik kai muthi kau tu jauh yang engkau serta ni tak ni lejana sokok kai kai agap tayat aku suap pegap kau agori renak engkau serta ni tani ni waktu setai ubangan itu muthi kau bawa saya seret cuman kuak mucha missing gonya. Kaki bangun tapi percaya terpati puji tak kau mana kau jin boga mana tuh kau sekalung tapi tabrani kita tahu ni William engkau lipas segamian William
2: segamian.
1: Dugal Maginyor William Kenyor jitane igure Jackson.
3: Yes, dia munya mawa yakta mito.
2: Kijama ke Jackson bay.
3: Kongo music kapita igura Jackson de ten gutu na rokwe. Ako ke kwa kongo ba joni ko bu mawa ya mu kiro ne te gu kem. Kegwe kwa kongo go mu ay kongo biga ten dore ti go wa ne be kwa kongo kapita ba joni ko. Ko ma te tuka mu ay ko ti nge ko ndi sa mu ka gri ta ke lo ni ji. Jika amna uginya, lengan gondo, aku masuk gua ni rasa tu bakal muka gorong gua tercior tinu. Ni orang yang ngete jemu agtera papa uli berikan nawai. Nasi tangguh ni lembang doy ni. Ni orang yang ngete entibut, tak punya baca jemu ag. Netokin de teraceh, tahu tak mau mua apa? Nanti kucing ni gua kapan nanti gele, yaju ego itu ni kagu kapan nanti mesti ni mula lederna. Ingat mua ego ya. Tapi cior macam mana jaga pemandu. Atuan juga kum tolong ni lo ke lo ni dah jitu ni kita kira ni juga tolong tu. Eh ni saya tolong kita pada bikin barang ni kau sini log. Kita pada bikin tu ni siapa kau ni? Lagi ni tolong lagi ni tu lagi ni lagi ni dah kita pada beli ada lagi ni dah macam mana pada bikin barang ni? Cuma jauh boleh sih engkau pandan. Asyik tu ni entah ni kita cikar aku. Amu kita kira lagi macam apa boleh jodik? Amu jauh lagi kau kau bikin nak rasa. Amu kita kira kau ni boleh jodik dia. Ia ni orang kita nak rasa tu juga tolong tu je ni boleh jodik ni kira kira. Tapi ni ni dah mesti lagi kan kau ikan dia. Kunyu utawa aku boleh jodik. Kira sahaja mau cengku ni beri dia kimi atau kita buma. Nanti kita kasi ten. Kau ni pergi di jual entar robo robo entar robo matu boy dari. Kali yang pikir ni tu ni kau tu kita yang kau ni ni kau kisah kisah gitu. Kali yang matu ada picu aku sih cengku ni kau kadega aku hari kau tu log kan apa nama ni mawa ya kapisa ni mami kau di kimi ni kapisa. Orang aku skor terkali ni aku nak kita picu ni mau kita ni kura isi. Cuma mereka yang beri best ten kura blogi. Orang macam itu yang cerita tentang dia nak request. Kau tahu kita ni buat yang besar langgan itu sama MP. Negeri macam ini berjin. Logik aku yang kampui bicu nyu kau ni rapi ni lagi nyu gigo ada ni nyu asyik tunggu nyu tarik tu hilang. Nak sok kau gigit mami kita. Orang macam itu awak ikut kau kira segeri asrat. Orang ini mungkin bro. Ni kira tu pasi cuni cukup kau tahu ke lewe ni rapi cuma cumi outside. Si tunggu nyu lewe ni kau kuzar hilang. Kau tahu pasi cuni kau mimi canggung kau siapa ke gigit entah. Orang ibu dah kenal dengan si era dengan juga tarik teja juga tarik tuh itu rasio kiki gubuk tu. Tapi tahu yang kuat tiga anda rasa out. Amu angge musik aja canggih pada mister gigi gue jempi. Cukupan cakap tuh itu tu gonggong.
1: Gonggong missing Josh Jackson bet enggak limba guto. Gear gua guna ta. Ceri ating so insi gawe keri jo.
4: Yang mana mau
1: ya? Ijam lagi.
4: Mana lampu emas?
2: Bye bye.
4: Ya, saya baca tafkam mana, peti si tafkam mana, sama jahatnya mana. Masih mewajah sistemnya alergi. Pak Prom ini sih ke, ini ke semua ibu tafkam ini atau belum mami ini dia. Aku mah, jadi dah nampak kuana. Maha jadi nampak dua sih atau belum nama tahu ini ke apa boyo kuana. Lain atau tiup dia boyo. Lain mami kah. So makanya saya kata 2027 mesti jumpa ni, mesti kuana. Kau guna ke macam mama ya, kalau begini MPS orang siaga, damgo kau tak question ni lah mama ya apa? Kau ini, kau tak bujuk tangga, lagi ni kita ini mama ya, ni keru esin ngalir ablas mal. Anu bujuk kau tak ni lah, boleh siapa mama ya? Es orang siaga, kita kau sini ni mama ya, umur ramu keru join 70% puan yang boleh ni kau kau yang dalam program ini juga, kau enggak ibu ana.
1: Gonggai jita so insi kau itu agar in
4: hello
1: agar in agar in kerum kasih sergali kapisa
2: kalia
1: kaki kau jadi ultimatum departments tu kul jepa sergali kongete ka parastatul agoi ministries kua mission bi kua kini kile highries iwe kua human resource something ne kagile nga Kenya kubiki kile manu mshara kumifike sirei elubu bogol chetaje mshara mami kasi
2: amagingele mi
1: katagele imuch komi chito nekikichopchi kasit lakini taji chito age mshahara.
0: Mitei chito netaje mshahara nebo
1: taje kainetab chito mshahara. Majabu yake imuch imi guys imi gaa olobo in imi gaa olobo Bomet lakini mi chito netaje Nairobi kainengu mshahara kabisa ako filen returns
0: vizuri ako filen returns
1: ako kemenga
0: ako mitei chito nekikwa kiririt lakini tukutaje
1: mi chito nekikwa komut yoba
0: lakini tukutaje
1: mshahara
0: ako filen returns
1: ako filen returns kurumin ngalekenya yani we zinai kubit ngaleke nandi kusene chokuwa kwa ngitio encounter government nipa nandi mutia kapsa mutia kapsa mutia yani chakile ni sore plus mutia mutia lakini usure kuma kikit kikit etea nagarab agarab tongye ugergei ugergei ugergei ugergei ugergei ugergei ugergei ako tungele tenon ako tungele tenon ngwa mwa nandi ya ngalekwa Kumama nanti yang ngalek kuagi? Agnas?
0: Agnas?
1: Agnas?
0: Ha?
1: Agnas kiko jorge yang ngalek kaya wewe. Cuma isku maman. Cuma kumaman, mungu kuman ngalek kiu jani. Kaya so, rapto. Kalau ini? 278,221,031 manufactured fake pending bills. 278 million. Ago already go get a gallipan. Gallipan pending bills. Number 2, 62,967,159 million. Deposited and retention fund disappeared mysteriously. 2,447,408,678 unexplained variance in pending bills. 539 million employees payment made to unknown employees, cost to workers. 134 million unexplained variance in county revenue fund. 41 million expenses paid to 10 law firms that cannot be accounted for. Magingi kasi ni kaya law firm ito. 165 million purchase of governance furniture that yet to be completed county headquarters. Yani kika alinge jiroki po 165 million. Chepo visit na po na kikiteche na po headquarters na po county. 10 million unaccounted funds on road expenses. 18,993,190 unexplained expenses on borehole drilling. Kalingyabal gringo ane?
0: Karang amagi gabal man.
1: Number mwisho, 35 million unaccountable funds transferred by county executive to county assembly. 155 million payment on temporary and casual employees. Where?
0: Casual, eh?
1: Yeah, casual. Where? Total of 1.8 billion. Let me check you give a Gwanja. Kurum gasi temetwe. Ame bingo kyanyo nwe juta ju.
0: Tuwa some beaches?
1: Aja, ame bingo kijua ginye. Ame bingo kijua ginye rapto. Ame bingo kijue.
2: Ango nye niyo, haja we, kaa boyega ni nyunea.
5: Kee boyega ne, ago mi K24 Plus.
2: Kwa nye na wataka nyu?
5: Kasa mwaun. Nigore ya takenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
2: Asa hagi nye?
5: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jebo lago gora, kumi, kero, tinyago i live channels.
2: Kilipo njina nan babuj?
5: Aja babuj, magilipo niki ya ketukul.
2: Yani magilipo niki ya ketukul lagi muji igeru kwa movies?
5: Nga mwaun ni bago. Babuj, download in K24 Plus, agibaibaji tetuti.
6: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii, na kama taifa.
8: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
1: Eta kita seta bol bol eh, ye jang ale ke miemet mining side gitjo. Ya dul kita seta rapto. Ko amma unge lejin mite opportunity chata je mejege utilization ge ganali nguna ko bi bi kyata je ko ko nyoro opportunity ko ay gosi se ke terter je makin ge age mejege leju ko ngo mu ngo mu ko tarate jija gure charles
0: e charles
1: ko sarbu ilago ga pesa ko mejege ge te lejige ungi gilge guna ta mangu ngu
0: charles ko galiwe nyoge ko ay ko ne ko set ne very short enga certain anwache
1: ako je ngun gazi
0: e age je ngun gazi
1: ge matunwe ga psa
0: yap enga le ga tuare seme ngalega po hospitality, hospitality ku ngalega po hotels,
1: yes.
0: Ago hospitality ku 5-star hotel.

0: Right, sawa sawa, kita setap pole pole. You talk about MFM ready, not any doi. Eng buriyet ab kalian je nak besok kita ke wajah sekian tas tay. Eng you tayo agere kagoi direct ab studio sekian kita ke atas tay. Tte tu dina tan nega kengal lale. Kini nama je kamu agu kya mani tak kamu ayuh kya faitan pawati. Panan rai we. Ongke buriyet panan tak kamu sa kod go ucine. Mami orang tak kena ucine panan tak kod go magi kiam ngalega labor mobility. Amu guna resign nyu nak apa beju tabrani over 500,000 PK graduate ni kelang Kenya every year over 500,000 all these universities all these colleges all these tuku jatuh tuku TVET tuku jatuh tuku jatuh jaga ngalali over 500,000 pendian beju tuku every year ngut komagi nam ujusi ke nam by the way Ame just ngotitu nya time. Tarik ta manak ta sap. Nye kebe ku kwe ta kenge ne gile kete. Ne mi te olimpa mugundo yungu limpa. Mi bode na banandi li sakal dai. Ku putre kut bijota. Ku le enough is enough. Ay arambi kwa jin lagu ko pa lagu ko manda.
1: Angen kete. Koga bua in kesa jin lagu. Kikia to baset 50 sita.
0: Yes.
1: Ibu kau mesti bijak tak kau? Kalau bijak tak kau, macam kaya ni kalau developing fund.
0: Correct.
1: Kau hanya kau page marking. Kau kira lagu kau bindi rush.
0: Yes.
1: Kau yang lagu ni kau bindi.
0: Yes.
1: Asal kau bijak tak kau, kau macam kau.
0: Mhm.
1: Atatia kau jangan tu buku lagi. Agi mana bi?
0: Unada.
1: Kita nak ini korang coba sengalo kebulan.
0: Yes.
1: Kutnya tu same thing. Lakukan kelelin, agni kurang anak kita negi mesti tuai cukup berasa. Kau je tajau tak?
0: Yes.
1: Kui kalian si kebenti kita retik.
0: Dio.
1: Juta kain.
0: Dio.
1: Lagi ni yang guna je mi pipeline je benti kau negit. Coba kita nene jatuk cah. So kau kalau lagi mesti kau tu jepi. Aku lama magi macam pofati. Magi benti ke sama ti tu kuge.
0: Enough is enough. Yes.
1: Kau bi tu kau negi kure, you know. Gua kau ibu guna tak no? Ibu kau ibu kalah korang.
0: Kau kau pernah?
1: Aku ya, lagi guna tak.
0: Guna tak?
1: Yes, mieta milo je nengi bayi naga isu kau mak. So, guna tak no? Naga kau ibu, ibu kau guna tak kalah kau ibu kalah guna tak. Ibu kau lagi seme. Aku tu orang guling mana ada kau mi maswek tiga bah, nanda lau.
0: Kau mana bi?
1: Ya aku serai kau bari.
0: Bi.
1: Sanya. Kau kewen ting keram, ikhira kau terimi. Kan isu sekiye ter. Koter, kori, koter.
0: All of a sudden,
1: tuga, koter.
0: Kau halang emit gora.
1: Ya, kita kau tukul koter.
0: Yes.
1: The following, pembarat kiki gua barak. Amu meja itu tukul kau untuk. Seti meja kiki indah. Amu gelo, gagap plan, gua plan ibi gelo lipan gel bani. Yes. So kau nonton no, nugu apa bicara tak kau? Agni kau ngalali, awalale, pitu nonton no, amit itu takane muniwe. Keting.
0: So give kau buat aku fizik
1: kau buat no kau buat prayers 50 of them kau waktu pasin deh pak college baraton college kau ni pasin keting kau mungkin aku pikap keting kau waktu pasin kau kimut 51 of them keting ni kau kira guna kalle aplani imagine imut betul tak ya gaben di airport kau muzik kau betul kau buat the same feeling
0: yes
1: Kalau mami arul nama aku leh, orang tu juga pun nanti frame feel aje.
0: Jaga bar ko jat,
1: jaga set aku bar. Ko kaya ngalal jahne alen ji. Guys human for a moment gel, inu a feel aje.
0: Yes.
1: Kau mili lagu tama nu, aku nyuruh cik tukul 100,000.
0: Correct.
1: 1 million no.
0: 1 million every month.
1: Gut kau mili pagalu, gut 1 million. Gut kau leh buat?
0: 1 billion.
1: 100 million.
0: 100 million.
1: Per month.
0: Cepung
1: kau nak buat? Dah mila aku pagalu, cakap aku bah, elu buat cakap apa bintani? Gelagi patukul, malu gelagi buat aku tu guna lah kita kerja.
0: Yes.
1: Kapatukul.
0: Woi.
1: Kaki mu tukul.
0: Woi.
1: 2 villages. Kaki mu lah aku elu buat ageng. 2 villages.
0: Aku muka si.
1: Aku muka si. Kau million, taman cumi tu 10 villages. Every month, million. No, million, pokal, 100 million. Kira, Pay 1.2 billion. That's what we talk.
0: Yes. Yes.
1: CDF, for example, 170 to 200. La nigere le ngoba la upita nini? Mia moja, kinga la le 10 ko 1 million. 100 ko 10 million. 1000 ni ko 100 million.
0: Times 12 man.
1: Times 12 one, 1.2 B.
0: Chesungu kan ngoku etelin.
1: Yes.
0: Ai ga itene ko kwana ta.
1: CDF konjelang wan. Tiba tol konsitan.
0: Agoniko kukwe.
1: Agoniko kukwe.
0: Keren nyo kena si, nata
1: kosa. Gero, so kimi ite u kinet prorie tap kwa lenchi.
0: Yes.
1: Kimi, yane, kimele ginda ye mungu kie gupi kap kwa lenchi kwa pati mpaya.
0: Correct.
1: Te was a purpose. In every generation, kwa lwa chi tukul kia ka tukul na nanyine.
0: Yes.
1: Leba mpili tako na nyu. Mi jita ne butakiriji kia pa kipka.
0: Yes.
1: Kumi taga ne tariti ne. Situ lang na niyan. So kaya kita nagyan kuno kaya may tigay wal prorigit ekonomikal.
0: Yes.
1: Ag social. Ag alaga religion. So kung yung big ethics kaya may tigitan ng mga lampecek tigit tome. Tiyuin di ko ti tam si tigay na itam kito ag ito no nagita. Pero ato bido ko tungkol ni tungo. Kani siya tungkol ni kaya pa. Ato tap college na tugi. Kuno tung na sige mito prorigyan ni sige mito kokuan every week. Kaya ngalale ngalaga ngalek keril cema afro cinema gitu la afro cinema igere gitu si bay bay itu aku pengalek
0: aku pikir
1: i kele continue shortly tapi ne cukup real reality
0: itu ke Arabisha
1: itu ke Arabisha ko pendi la ko kele pendi la ko pendi man galen ko gering ki ya la ko ki be mutai embassy ke something visa ko enga sip ke pigen ulava Friday ulava kebe airport ko ba kebendi tibunata kebendi
0: gunata ulis tini bati ni ngot kutare te mungu potru kula ku pokal zabar moja
1: yes
0: gatung kinyi tende gitu ngaku ikaman garu ada teng
1: gatu bunyo ni ndege tel red
2: absolutely
1: directly why should kole abi ti abi ko ni ndege gitu ko Nairobi manyo ni ndege ka
0: nyo amu ka ko nyis
1: amu
0: ngaku ni ndege ngot ko
1: ne yes so ko po subonga le juta aku kita nawe kini kongo pika kwale ni kau goyang ngan itu tu, ya mak aku minta tasuisi, kau goyang cecang, tu minta tu tingin, kau goyang cecang, tu minta tu tingin itu mah, laki ni still ke bendi, gara what is happening start eh, guna TV tu bendi, kungkup kau terapi emana tu kan, after one tu, kau cipta kan kau mutu tama,
0: kau berbi je baju kau minta emeda berasa,
1: kau itu arah ni pas semua kawan kakek kerja tu buat ni, kau kau okay, kau kimi sangat rolling, kimi mungkin le, kalau nongket kita ni ada sponsor, tegon ni, di member ni mesti kualra, kual, kau kalia, situ kul, terus tu mesti suku kau nuasas ya, lagi kau le sosso, terus tak apa isu ni kau anum, kemel kau terus tak ada tiket, mau kau terus tak ada tiket, kerop, kau guna, kepulangan yang kau segugur, all the parents, cimila kau kuarash, kau kau one of the party,
0: ogur,
3: negi wangune gini,
1: yes. Eno tia pati.
3: Eh.
1: Kami tene ngale ni lao ki puno me agu ni ya pati de gat.
0: Eh.
1: Kiam tu ka blago.
3: Kiam tu ka blago. No to ngali ono kami ji.
1: Kiam lago ke? Kiam tu ka blago ke cham cham ki ai pati.
3: Agi ai de ta kabesa.
1: Yes, agi ya miss agi de agi de in ya.
0: Enge daktari munye gora imi mabuai. Elegi ngole jita kwalenji.
3: Amagin mabuai?
0: Eh.
3: Mi te buje ta enge. Eleja elo sam yang mawai. Tell daktari tu kwe laborate en gite ke nyumba den magi ngole.
0: Oh eh.
3: Gas wa jita message.
1: That's it. Den magi ko bendi pi as internship. Internship na 18 months. Ko ti internship ke me jita ne ke animo ne ke yin animo health and production, animal production and ko agriculture. Amu kita nak sei kochi de na kochi no ni tan internship ko baro le I a student ba para ton ko ni te seta ko nyai tsam ga itar 1 or 2 semesters yo I we atini itar ki expecta ni vega ki ni es ni a piki mi te ti ga otar ko me do papa kubwa na kwa lesi nyegi discussion how we can make it with possible for them to go mamuja elaborate na gini
2: soe
1: soe tamu
2: changade
1: yes yeah angot ina tusha kutu nye
2: kutu ndo IT
1: iti ku natakna kutu sitai that program kutu sitai that program kwa kira ngutu gana ya takana kare kutu nye rapsa rekut negararan kure kutu nko kuria turok te kulion Mummy by showing Denmark.
0: Kill you in Golia?
1: Go with Rock. Could I talk that you never could talk that?
0: Go get a talk. You were pretty steering with Gilly.
1: Yeah,
2: quickly by
1: so Gaga, Gunatana Kerro Gordon, Kinder Wall, number farmers in Denmark. Go get every farm on a garam.
0: Kunon,
1: yea, Kuno. If it be a farm, no, Tibet of farms, you know, Kuidana and Gibbini, Simet at Kinagrip and Gurone. There are five of them.
0: Yes.
1: There are four or even grown. 5,000 Kerjanya ni kuat. Aku mungkin kau itu nisah ni emot. Kau dah mukul lah tu kau tu itu.
0: So ternyata tu option tak ya? Kepala fomen kapisa.
1: Ya. Kamu kau macam biasa. Sana tahu ni kita sana ni biju tak kelih. Tapi mungkin kau ngan ya kau sih. Karena ngan kamu tu kopi tani.
0: Kau tu kau kau macam kopi tani. Kau macam biasa.
1: Kau macam biasa kau pakai tu. Kau pakai kamu kau tu kerana orang kuat. Ni korang ni pun kau kejam ni. After 18 months, kita mesti kita suruh. Anak ni yo, ko qualification agak serakasi ni permanen, kisar kele. Eh, tapi bunuh European country, anak ko kiri ni experience, naga iwa kan kanu
0: Denmark.
1: Ko experience, ko mati 18 months, kiko aje. Agak naga kele, iji dah naya naya kasi cepaman. Yes, cepaman. Kita lom kopi kita naga berhenti pita naga kele berhenti pita ni kaya kasi. Kon kapoi ke alaga ni mungkin mama tu jitu tengah lekampar, atau kalau panji pun dok dah tulen dok. Kamu memang tu kan am dia tahu,
2: mungkin aku dia
0: tahu. Kamu macam kita orang
1: tu. Kamu macam kita cukup itu ni. Kita kan najum pegang leh jatuh. So kita mesti cipta negara kita macam kasih nato, no? Asyik kau kasih tu nato.
0: Wow.
2: Kes ngalai kau.
0: Ngalai kau.
2: Agi wal jiji jago ni.
0: Kawan aku.
1: Yes, aku real ngalai tu tak kau. My stories is real.
0: Tapi saya tahu benda ni.
1: Yes, saya tahu benda ni.
2: Kau nato nampak zaman ni?
1: Kau nato nampak zaman. Tukun itu orang nato nato kau ni.
2: Kau mina pasal Saudi Arabia kau. Kau kira lakukan ni gimana?
1: Okay, Saudi Arabia. Kau gimana? Mi kapisa. Kira okas okas kota paling jin. Saudi Arabia. Kau yang metakan ni. Tengah jep kondo.
0: Magaripi.
1: Among alaga segala macam itu. Kau magaripi kau ni bengalaga health services. Mi te. Kim atamaman kimu tipi kiure kaya kipas. Kaki fase, kopi ribet itu amnya ni. Ingatnya, kumata kita kaki fase yang sebentar. Nanti kamu nengomnya kita, ingatnya, ibu ribet, terlihat yang sebentar.
2: Lazma kau jita enggak, sekali. Jual jengke
1: kita. And then, saudara berikut ni orang aging population. Amu, ni kita nengu marik, kita mau sisi. It's a story nih, another day. Ni yang alam lebih tengah lagi tu. Kamu aneh apa social psychology korang? Koin keri bepik cemian ros, especially bepik kiosen korang. Kau keri bepik kiosen bepik cemian ros yang sebetulnya. Kau ke akif kineti oleh keri tua cita oleh kau itu tua kerja oleh kau alam jen tua itu amit tua oleh kau itu.
2: Oleh kau
1: yes oleh kau tua cita tu kita kita tu. Kasih tak ke akif ros, siapa? Kau macam kaya kibas, aku mesti imparaton kolej. Kira bani 60,000. This one aku antax mana? Aku agi orang itu agam itu aku. Bagi rani, cerita nak muai, kule kakak muai kule. Game itu aje, ni kau terus tay. Kira bani cerita $400. Kau equivalent $400,000 Kenya shillings. Kule bani kau 100 antax. Kau ngerti tau? 300 something. Kolepan karit, mungkin, among kita itu umatnya is karit, kuih karit.
2: La, aku lazim karit.
1: Yes. Kolepan insurance, kungkau pun boleh kena, boleh insurance. Kau mewarga mu you are at a risk. Komite ba mi toge komite ba ne at the end of the day ko ngatin chita ne mi first of all country equivalent to around 50,000 Kenyan shillings. Awa jeb kono kilan
0: ka gena am gulu
1: ana ga kominda te men ga bangot ko mami ku ga ko pe taso ga bi gere bi ke mite bitanin lani go ba kenya for holiday ko matnye ala do sen gere se ke kar ko ke ke duanga ne gitu arau ne ak pe ke ba mineral wata ngi ni goru bi Airbnb for 2 weeks
0: ko bi
1: ton ate goje ge mi mu jang ko te go ana ko ger bi jata ye so ko mi bitani stories ming so chep Saudi Arabia this country issue ko chep kondok chogle ilbani ko chota ki muji ago baga jata amumi le ru amito ana ana ko ke ta kana pan de this one amu gonga ger chep kondok chap ki tauni e kya kifa ko dabul chep anas na kasir sergal ana
0: ibu nota
1: yes ago lago chogo ba ko par gap sa pile ni che kororani sebetali se che Jadi gain first. Iger Saudi Arabia, Qatar, komite sepitali siak cebun cemite Dubai, kelen kita tega saat kini ngalega berai lagi le, ke mau presiden gule, kele kawa India anangkua, Jerman ya Jerman hospital ngano
0: Dubai,
3: eng Dubai,
1: Dubai, anangku neba Amerika ngano Dubai, kero, mib komite university ceba UK ceba Amerika in these countries, amud nyebi kip kondos. Lagi netisi engkresa, komite opportunity sa laga di tom konai pi kule mite, angko coba kasih sih kibi aku alekera, alfred mutua aku kengko nuna kenya aku bi alekera engwan waktu university ngarap country, sendiri dokter alfred mutua, ajin sih juga aku in spokesman lepas sergal, komite those opportunities,
3: kuno tadi nih musis kuri, lagi
0: tindakan,
3: ibabang,
0: Saudi Arabia,
1: iya Saudi Arabia, kopi yang kisah kisah mi jemi kuenya kesabsa melenin, melen Jadi kau ni cukup gal dahin manek.
0: Yes.
1: Aku pikir ni ni. So kimi tu sekejap.
0: Kabu tu
1: kapi. Kau ni net menyewa. Kau kaya so mana ingkla. Agak so mana ceraman. So I'm exposed actually. That's why kini kacau nak mahu jadi kaya dia sekali. Cucu nak kali korat. Kimi mahu laku kata kau lagi lagi itu ikasi tipir kasi tiol tadi jaga ike jaga ilion. Lepas tiap pas kelihat binetisi lagi, lepas tadi keluar lagi kaya itu metit. Then magimu kaya metit. Kita lepas tadi so much yang keluar tak kaya kasih.
0: Hey, ini tu kaya jumpe.
1: Yes, kaya kasih tak pernah tak jumpe. Nengi itu kemari tiap tak kaya pun. Iri begitu, nuna apa ne? Nuna apa ini? Blanket. Nengi rawan tak kengkak kiri. Kedua ko, ati ingat lagi.
0: Ko iya sabari.
1: Yes. That's why dia monitor na Allah pun. Ngetegara na mo tawag tu nang ni hami to wa yumi to na mo tat apit ko gi kin stilen in jaman ko ay kasi si tutok tu zo ngala le yes
3: jaman machine
1: jaman si yes
0: ara it sa kita
1: sa mi gi ko di big nam pas ba si me gi me information in yo paraton college paraton college at the moment commit Eldoret
0: very good
1: nyo na agoi Lelendekte sports club, Eldoret sports club in Paunya. Nyai tu ata kia kumi orang ni di Baraton College.
0: Yes.
1: Gue bunu garit. Ite abnyo ata kilo. Where is Baraton College?
0: Yes.
1: Kibarun. Gue bunu in matatu kumi muda cah juga cah tinju pergi pergi itu. Kau mutu nak kau college. Nyai ite ab office napa?
0: Diaspora.
3: Mila aku nak kararan we. Dige kurensi India. Kararan aku nak. Mungkin orang lagi nampi jono nyai director.
1: Sinti aku pun olimpaka.
3: Tunda mungkin dah negara ranggap sah. Ujmi apa tu pun kapsa.
0: Ini
3: yang kapsa.
0: Ingin buat segi andalan raya. Ingin lemah raya segi andalan.
3: Marosi.
1: Aku lah.
0: Kalau aku cendera.
3: Lagu ada tenda gule. Mungkin bor gule.
1: Kau tu melen. Oh, tu ni age no. Lagu ni mungkin lagu ni. Karar nen. Karar lagu nak.
3: Karar ranggap sah.
1: Angga segi kiki.
3: Oh, karar ranggap sah.
1: Piki karar nen korah. Sesuatu karar. Kau alih ini kau ngasih dia mu. Kau tu nunda di tat office. Iwe tat office. Anane. Iwe website www.maju.paratoncollege.ac.ke Ati kau jadi nampak apa sih metanya?
0: 0711 992 222 0711 992 222 nampak kata apa sih dia? 0711 992 222 Agak nama nampak nampak lagi nampak guna tak lagi ni? Kau jangan mengutuk mama je tiba-tiba saya di www majou.paratoncollege.ac.ke. Anan ibirsi med nabo nabo o visit nabo Nairobi eng number
1: 0727 33 33 84 84 84 and then go to Nairobi in your post bank house 7th floor
0: O visit ko natai nege.
1: Seventh floor.
0: Yes. Mm. Ah, so ko bi ti ke tarat in. Eh, tarat da mamja ma tena ma ma ge ki ni ge ger ki ti ke ne ti nege anga ne kyo ta jabo.

0: Anyway, amu kasarta noto ne kakwa daktari ako akere in takitin kitikin ngolyotab in kandoinatet. Ndawendi kabisa kot kotoretin Mungu sikumwacha kabisa. Ako jarjin asis, akinyoru ngecheretab maso. Nene ikiri ile ndakia ing maso bini, kumuchi kuwal sabonwek chechang.
1: Ngalekab unemployment. Chang lagok kikotar college. Kipa certificate. Diploma, degree, komite mi masters, chematnya kasi now. Agon kile ni gero opportunities in Kenya komite, lani limited. Ko ang kotiyata kya komite cha tuk tigni, kuba isigni gila survival for the fittest. Yarawa ille yahagster mo alam niya kya advertisement ko subke ak vacancy chamite school agesire. Kosupe agen ni sih. Lakini mite bi kemanyoru opportunity. Among apko mite senajang apa state jagleen kekone nasanem bi sih bi tarite gay kaju wana fu wana incip cunya lido sakna ane. Inga tille konsistensi salak sih umur sama itu ngalain apa? So mite nyoru mal mayan gitare P1 in 2014.
0: Arang gawat retai.
1: That is 10 years down the line. Aku tunggu agen ni sih. Ngah ni tarik tujuh atau no, so suppose kita tuisan ngalayam employment, sungguh mesti jepa state jepa police jepa army jepa teacher training jepa ne ministry sih juga sirapi, amu di tahun dos pi, ministry jepa lepa, ministry jepa immigration jepa ne migrasi sih ke jangka pesaj, ya ro, so, mi masuk galak aja mami bingap kas, mami nothing, mami. Juga kalau dengan government kami lemak serci mami, mibiga, milago kaji, juga pasukulah kiamat pasukul, coba tarik tak kena lah. So it is an opportunity now, kempawan pi, empawan meni, kau kau kenyur biga apa sih? Tu, kau kau ibu mengaret, kau mengaret, kau macam kapito, mengaret, kau macam terait attitude, kau jitu mengaret. So that tomorrow, mut kumi tinye bi robin ni, aku milakwa na wapai clinical medicine, for example, kumu tu koyat a clinic ni ni na ni mian aku hanya bi, kumu tinye bi robin ni, aku tinye bi kava, kumu tu bi gonya ke aku lepan,

0: Inget ile ematunwek chikikotestai ku nguno tulwet kiaker analysis nekikiyai tulwet versus nyanja ko olimpo nyanja kosikomeitos pi ko olimpo tulwet kotinye sipitalishek chechang akwae pi mung'aret akotinye chepkondok piikab olimpo nyanjet ko hand to mouth kilosekei kityo akeyae tansi akilochi ngoroik chetililen lakini ngoritan chito komatinye ngukut komatinye gaa matinye kot matinye enit so within a short time karitan chito pkomee amu ngalekab
1: life expectancy
0: poverty komite barak amu piik cheyoe kasit kotutikin ako mite piik lawyers lakini mi piik chemi olin chekiosekitu kosikomeitos piik ero so kimeche keimproven the lifestyle nebo piik asikopit ngobiyo chito akomenye ole tilil komaraisi komian ko ngomian kora kotinye nee
1: cover
0: akonye rabinik kinyoekee ngap komi kii nekakile meche keyat moet anan kwano atuma anan kone kimuchi kea haraka ngotitinye cover nebo insurance akitinye rabinik konotok no kowolokse empowerment nebo piik komakikochi 50-50 anan 100 empowerment nebo piik kokikochi permanent and pensionable job empowerment nebo piik kokenet entrepreneurship si ikere imosop Nandi Uasin Gishu ak Kalenjin tugul ngo nechopwech karit olakayait
2: acha mami nenyo tutikin
0: ko suppose as kenyor lagok akechenjen the attitude towards kasit amu ain kapit ngalekap tibet ae ako kokempan lagok tos mapkonetkei lagok chok makanikai tos maplan pas alake lakini miano ngo nekere karishek chok ngo neyoe plumbing ngo neteche korik chok imuch sinechi mutwa mkono ko lakwet nebo kaa ang nikokapkwai en building and construction kwanyoru kijanayat ake nekale tinye degree in building and construction nguno meche kechenji kasi asi sapore ni ko suppose kotonone korik chu kitechotus ero ko suppose komeche leadership nekararan nekikure young people ake empower kele obwa akialun toolbox we somewhere akemwochi piik chebo bororiet kele ngiit Eldoret anan ko Kapsabet anan ko Mosoriot ko ngimeche kechubun karit komi weritab Swanso nemenye yundo alen ipichobe karit yoto asikomi rabinik around yutok kit ake ikere ile take for example ngalekab CDF ngikoito chepkondok ngikoito tender inyoru chito nebunu olin bo kosobo olin nekakikochin tender kotech pit latrine nebo primary school anan kotech a classroom
2: makitinye chechok
0: ya makitinye chechok yani makitinye fundin ang fundin ni chute chawari chuka kalia sige meta kalia konyo jita nekeleni gikona brangetit ni atuje kubori
2: that is what nekia ipi nyoro sigere kondo indi nyoro kapasa
0: yes ko suppose ko sakulete rabine kia inyata ya kia meine arabi nyoru nenyanet ko jek sing ulimba kap kusoba nan ko ulimba kap kulusia nan ko no ibi nyoru ngi ulimba nyanja ibi nyoru chita nenyanet ko teje primary school
2: ako sayo itinye TTI in constituency
0: ya
2: ko kwene la ko juta jong TTI ni ngot ko makitinye nebo jai building and construction
0: ya ko sabo sangot kiyo jan institution ko tej the whole class kinete la ko ko tej sobo ko nuri mwalmo ya ati oge rabi no kalepa nefis ko tebi rabi ning karo circulation of the money komeche kotebi nguta yo komeche kotare lagok sukulishek kele ngoro nguna suppose keker kekurta konda yi ngawecha ramana akakiro ale komeche plumbers nikeba TTI kele komeche plumbers what are the standard yo meche ngiyo nguna wecha raman Czech Republic ano ibi ilete omeche ne kole komeche plumbers komeche ne omeche which nini kone curriculum keker ate kekuru pika kelo 3 months 6 months down the line or 1 year kait arte kos this is the standard kimut piki poe plambi kukarat pe kukarat ne kukarat tu jata cha tukul plus toilet all those whatever kaya tukul nipa plambi
2: yani kabi kere problemi akini kere solution
0: kiamaj welding
2: yes
0: angot kimuti welda kubayin Russia kini welda sumuna jete seta kini ipi iwe Russia iwe Ukraine iwe ano iwe this European countries
2: dio
0: iwe Canada iwe Australia, iwe New Zealand, ile umeje plumbers, umeje welders yune. Nige ya ibija takyoke welders, chikororo nien, kimut. Kero, tosa arti, tuk chiki maje kiai. Chuta kisu maje ayane. Itaune Jerusalem, Jerusalem nene, koka konsituansi nene. Ate kia baju, bakale njinto kulas. Yes.
2: Wow. Kiri negara orang kapasa.
1: Kiri negara orang.
2: Kerana apa? Ulumai kita kini saya, kebanyakan ibu kira si tiad nanti nyajita.
1: Agni
2: jauh solution. Agi wae kebilaji, nanti nyajah solution.
0: And the world is a global village these days.
2: Yes.
0: Kau ngalegap information, ngalegap internet, ngalegap ya kau kau ibu kau kageng.
1: Kijijita kageng.
0: Kijiji one village. Maguat kita negi magingat kelete style nengulin. Kila sama iser baru betana ni jam baru itu yang gini. Kita buat nak iser cerita sih so mana yang lagi iser aku pa urusi iger anu tu ka urusi iger iger ne kira iger sebuli sih kiki iser not moving lagi ni suku sih kan tu arisnya juga kan kau tu ya ngalega kau lagi je iser baru bet ni mesti aku lingkut arwan mui kiwe guni guna tak lain suku sih orang lain lagi tengyu tak
1: aku tar
0: ya aku tar aku very cheap. Kan dah kincen, kalau lagi jangan beresi meta menjawab itu ni. Anu ni apa posto, opposite posto, kini mungkin negel estel lokom. Kini lepas ni $1, kini $4 per minit. Kini lepas ni kalau cepat pun rogan, kual $2 satu di Amerika. Dengan alat sokot lah. Tapi nunggu na with internet you talk for free. You can call a university, you can call an employer. Aku ngalor sini utah. You can do conference meeting sendiri. Aku gerak yang utah. So technology kokwa perak. Suppose kinet laku orang lega online work, kan be a receptionist, kau begitu? Ing sebital ini di Amerika, ini reception. Amun kau nyuji tas sebital ini, ing halal jini, ini jadi welcome. Terus perubahan kan I do for you. Kau kering enggane? Screen it. Lain ini tu feel it. Limpar uli, kau nak kau kita negara? Agi nyuruh rapi ni, kita out moving. Kau mai, His Excellency Presiden kau tapangkala, you know, Chile tapangkala ya.
2: Aku cakar ramai siapa online, nama kau muajin.
0: Ya, cakar ramai.
2: Tu muka juga
0: platform. Ya, aku mahu Presiden kau lihat platform, juga serici tak asih tu, kau lihat lagi mitol. Ngalekap inetisya, ngalek ya, ngalekap ya jual aku homework. Itar jual aku homework, jadi te atas countries.
2: Kita ini ada. Kian ni agak, nanti mana lagi kerana ngan, ija maju ni lagu gomu, coba university.
0: Aku coba primary school, coba secondary school, kira? Kau tu sahaja tu, kita lagi ngan MLP kian nampak kau, kita lagi, alah physics, maths, chemistry, biology.
2: Yes.
1: Kalau kita buat ni kapsa,
0: ya?
1: Pika abis meta Kenya, ing physics,
2: ing maths,
1: ing maths, ing Amerika.
0: Yes. Yeah, imuji ya ta language school, sini Chinese. English online metu aga you feel it
2: aku buat ni lagu kelas
0: yes ini ti
2: kagila aku suka isu kong ya cerita mimi China sini yang aku jeng mukanya aku pesan aku lagi now main ham lagu kau jangan under luang aku pergi aku
0: yes
2: aku lepan kape sebab
0: aku suppose kerja platform juga ada for the young people
2: yes
0: agak teh jadi mahu president kerja some platform in every sub mana words Asal kau pendiri lawak juga atau ya, ibu kau registran kau kunjungi cerita kasih, kau rupakan kau apa kasih, kau kasih ni kau cikai.
2: Tujuan kau tar kau ya?
0: Kau cikai.
2: Kiri.
0: Agenda fair strong internet. Suki suka kau internet tu lah tu. Kau kira orang itu kau linian itu limpa kau piat kau mite internet ni suki.
2: Bos dia
0: tak setuju me. Aku terus fiber optik, kau kira internet kau fair fast.
1: Fast kau
0: pun. Yes. Kau buat tu tu jauh tak kau cemai je. Kandro ini tetap nampak gun. Asyik saya solo dengan lagu apa lagu tu? Amunga melaku tu dengan lagu teknologi. Ya.
2: Wow.
1: Kau sih suka tu bisnya teru dengan online. Kau kau jangan gaji kau doh.
2: Kijoro kita kan sekarang pasti kita sah. Kijoro kita kan sekarang pasti ni kelehi jika kuari hingga sekarang muda betapa.
3: Emo FM Song of the Hour.

0: Ni anyu ko Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu. Agaibchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit. Ni ko kasarta nebo gilat kambut. Kewin mesenit batai.
2: Tupunji yani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejarnek, koyan koy mungaret, aku buat situ nene level rate. Asal koy mungaret ni nyata muta urut level rate, kerana opportunity sejang. Jadi buat aku buat aku kagak wal level rate koy exit. Kita meja kesom neranek tukul, koyan aku buat koy mungaret itu tukul, aku mungaret agak tukul. Aku naik level population ni rate ni grow ni, aku market ni ready. Kita meja kita kele orang yang mungaret itu tukul, lagi sama orang yang tukul kele buat level rate nyata aku ipci tiki. Nampak mo FM asal naik ngalai kejang, kau lagi itu mungaret.
3: Tanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibaibenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton agitau ibaiba nje. Enjoy top class TV viewing today.
4: Agotimache inachechang EFT Emma FM kila Jumatatu ago igomut kasi. FM kogete shet nendoi eng pororietab Kalenjin kosupke ak chikilishetab Geopol. Itin pi chesire milionishek angwan eng betut agetugul. Emo FM.

0: Kenya ni ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akoibchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut. Kewir mesenit batai.
2: Opunjiani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejarnek koyan koy mungaret ako buasit ni level rate aso koy mungaret ni nyata muta urda level rate kesi opportunity sejang cegi buat ko buat ko kagawal level rate ko exit kemeja kesom neranek tukul koyan ko buat koy mungaret ni tahu nama mungaret agak tukul ako naik level population ni rate ni grow ni ko market ni ready kemeja kita kele orang koy mungaret ni tahu naga kesom urut yet tukul kele buat level rate nyata gue cipti ni boleh mo FM aso naik ngalai kejang boleh kita mungaret.